0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te luka okuzwa.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka okuzwa.

0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te lokawo kuzwa.

0: moto moko achalite Bona kola kisayo Denge osali
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende dalelaka Mwana mbalelelakate Loka ukuzwa Haa

0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale vya lakate luka

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale dalakate luka.

0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te lokawo kozwa.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale dalakate.

0: moto moko achalite pona kula kisayo denge usari
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbale dalakate lokau

0: moto moko achalite Bona kola ki sayo Denge o sari
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende tali laka Mwana mbale de lakate Luka

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale dalakate lokau

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbale lelaka te luka okuzwa.